asyiknya dengan telefon bimbit. Jangan biarkan gadget merenggangkan hubungan Auda dengan keluarga dan kawan-kawan. Dan pesanan ini ikhlas dari saya, Adi Putra, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Alright, dua legenda yang cukup menarik disatukan di dalam satu lagu yang bertajuk Satu. Siapa sangka kan gabungan muzik pop moden itu Zainal Abidin dengan elemen muzik tradisional dan juga kelantangan vokal klasik daripada Tan Sri SM Salim itu. Saya rasa antara lagu yang cukup menarik dan pastinya apa kata orang mengambil hati para pendengar muzik. Okey, jadi itu dia lagu Satu dan lagu itu sebetulnya dikeluarkan pada tahun 1994 dan juga pencipta lagu yang ini juga agak menarik. Ramai sebetulnya komposer yang berkolaborasi untuk menghasilkan lagu Satu ini, iaitu Zainal Abidin sendiri, Roslan Aziz Nizam dan juga Ahmad Syarif, dan penulis lirik juga penyanyinya sendiri iaitu Zainal Abidin dan juga Nizam. Itu dia lagu pembuka tirai kita menerusi segmen Throwback pada petang ini. Pastinya ada beberapa lagu yang menjadi permintaan daripada audiens, insyaAllah akan kita putarkan satu persatu, insyaAllah. Dan tadi juga ada yang meminta lagu daripada Siti Nurdan dan juga Acik Spin menulis lagu Memori Berkasih. Yang pastinya juga untuk segmen ini, seorang pemenang akan kita pilih untuk memenangi voucher yang tersedia bernilai $15 sumbangan Senja Kopi Tutung. Okey, nanti kita akan kongsikan kepada Auda apakah dia soalannya. Yang pastinya soalannya ada kena mengena dengan lagu ataupun playlist kita pada petang ini. Jadi Auda kena dengar dari awal hinggalah akhir apakah dia lagu-lagu yang ada untuk Auda, rakan-rakan pendengar setia di Pelangi FM. Lagu daripada Zainal Zain, Korban Cinta.

Sebuah lagu daripada Ferhat, Kasih Berubah, menghiburkan petang awal tepat 4.22 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan tiba masanya untuk saya mengongsikan kepada awal soalan untuk petang ini menerusi segmen terbaik kita. Dan seperti biasa, dia ada kena-mengena dengan playlist kita pada petang ini. Jadi awal kena teka, apakah dia tajuk lagu bagi lagu ini? Okey, tajuk lagu bagi lagu ini, artisnya adalah Exist, tapi saya hendak Auda teka apakah dia tajuk lagunya, dan Auda hantarkan menerusi WhatsApp kita ke 8333-914 sekarang.

Aisyah kan. Pembayang untuk Auda, dalam tajuk ini ada nama seorang wanita. Dan nama tersebut memang cukup sinonim dipakai. Okey, Auda kena teka apakah dia tajuk lagu bagi pada daripada lagu Exist ini. Hantarkan sekarang nama penuh Auda, nombor kad pintar Auda dan jawapan Auda sekali. Sebelum itu, ini dia lagu yang dipinta oleh Shakira yang berada di Tanjung Nangka. Hai Shakira, katanya minta lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu bernama Merindu. Dan ini dia khas buat Shakira dan yang meminati Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di Pelangi FM.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.
2: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Music Express. Pandu dengan waspada dan sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas. Saya Fazura, berhibur di Pelangi FM dan mudah-mudahan Auda selamat sampai menuju destinasi Auda.

pastinya ada yang menyanyi bersama menerusi lagu Hafiz Hueb, menerusi lagu Masih Jelas. Okey, Auda tadi sudah pun saya kongsikan kepada Auda apakah dia soalan menerusi segmen throwback kita pada petang ini. Okey, jawapannya Auda kena teka apakah dia tajuk lagu untuk lagu ini. Okey, bermacam-macam jawapan yang Auda hantarkan. Ada yang cakap percayakan Siti, ada yang Siti sahaja, ada yang percayakan Siti. Jawapan sebetulnya adalah percayakan Siti. Dan seorang pemenang sudah pun kita pilih di sini yang akan memenangi voucher yang tersedia. Kita ucap tahniah kepada Muhammad Ali Syam bin Muhammad Alim Syam. Yap, betul. Saya agak keliru dengan namanya, tapi Muhammad Ali Syam bin Muhammad Alim Syam yang memenangi segmen kita pada petang Khamis untuk hari ini dan memenangi voucher bernilai $15.

0: Palangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Number one station in town.
1: Penggunaan beg plastik dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat berbahaya untuk keselamatan alam sekitar dan juga kehidupan kita. Jadi kepada Auda yang punya perancangan untuk membeli belah, pastikan jangan lupa untuk membawa beg kita semula demi menjaga keselamatan bumi kita. Pesanan hikmat masyarakat ini dari saya, Alif Sata, yang dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Yo, sorry, tapi tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi empat subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kahwin sama Mama Yu. Mi kan kahwin sama Yu. Bah, anda apa? Kosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Kosmo.
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-Level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-Level boleh apply level 2 certificate. 4 O-Level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, bah, okey sayang. Tani dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Menghibur penggerak minda.
3: Stesen nombor 1 AUDA. Pelangi FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik

0: Jadi ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.
1: Pelangi Atas. I
2: love it. Okay, AUDA. Selepas ini rakan setugas, kalau saya tidak silap, Zain akan bersama dengan AUDA menerusi irama Pelangi 6 hingga 8 malam. Dan saya tinggalkan AUDA dengan lagu terbaru nanti daripada Pamungkas dan ini Masha Dania. Bye-bye.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha

0: kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadaniaa, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Pelangi, Artist of the Month.
1: Latest on Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan Bikta. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026.

0: Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda, seiring dengan peralihan teknologi moden, sudah tiba masanya untuk negara mengorak langkah lebih jauh dengan rakyat dan penduduk bukan sekadar memanfaatkan kemajuan teknologi, bahkan mampu menerajui penciptaan dan pembangunan inovasi tempatan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian pada Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Infokomunikasi Brunei BIKTA. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik termasuk dalam bidang strategik seperti keterjaminan makanan dan perkhidmatan awam yang mesra rakyat amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa.
1: Di sinilah letaknya nilai BIKTA yang lebih bermakna. Wadah ini perlu terus menjadi medan lahirnya idea dan bakat yang bukan sahaja mampu meraih anugerah tetapi berkembang menjadi penyelesaian sebenar. Penjanaan harta intelek dan perusahaan tempatan yang memberi impak. Justru bagi merealisasikan hasrat tersebut, kita perlu memperkukuh asas sains, teknologi dan inovasi STI yang merentas pelbagai sektor dengan disokong oleh jaringan kerjasama antarabangsa. Pembangunan National Science, Technology and Innovation Strategy Framework merupakan langkah strategik dalam memberikan hala tuju yang tersusun kepada pembangunan ekosistem STI negara bagi memperkukuh keberhasilan penyelidikan serta menghubungkannya dengan kehendak industri. Usaha ini melengkapi matlamat Digital Brunei 2030 yang membawa aspirasi Together Towards Digital Brunei dengan data dan AI sebagai pemacu transformasi merentas sektor.
0: Kejayaan strategi ini, sabda Duli Yang Terhormat Mulia, bertunjangkan kepada beberapa keutamaan asas iaitu melahirkan barisan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam sains data, keselamatan siber dan teknologi baharu, penyediaan dasar dan kerangka kawal selia yang responsif dan pemanfaatan data secara berimpak tinggi serta sinergi yang padu antara kerajaan, industri dan institusi pengajian.
1: Sehubungan ini, asas ekosistem STI yang kukuh turut memerlukan ruang pengujian teknologi dalam persekitaran sebenar dan terkawal. Inisiatif AITI dalam membangunkan 5G Campus Network di Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei dihasratkan menjadi testbed bagi menguji aplikasi masa hadapan termasuk sistem pengangkutan pintar, kenderaan berautonomi serta keselamatan awam berasaskan teknologi termaju. Adalah menjadi harapan tinggi saya bagi kemudahan prasarana ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya ke arah memperkukuh ekosistem inovasi kebangsaan, memastikan hasil penyelidikan berupaya beralih secara lancar daripada pembuktian konsep kepada penjanaan harta intelek dan produk pasaran yang berdaya saing. Penyertaan negara Brunei Darussalam di peringkat serantau terus menunjukkan pencapaian yang menggalakkan. Melalui Asia Pacific ICT Alliance Awards APICTA, bakat tempatan membuktikan keupayaan mereka bersaing di persada antarabangsa dengan bimbingan dan sokongan yang sewajarnya.
0: Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei BIKTA berlangsung pagi tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Penaung Diraja BIKTA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah tersebut. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam sembah alu-aluan antara lain menggariskan membangunkan ekosistem inovasi memerlukan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah Bikta 2026 bagi setiap kategori dan anugerah penaung diraja Bikta. Produk CleanBit AI oleh Sekolah Sri Mulia Sarjana dan produk Kinetra oleh Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan masing-masing memenangi kategori sekolah rendah dan menengah. Kategori pengajian tinggi pula dimenangi oleh Kolej Perniagaan Laksmana dengan produk EduPath. Kategori perkhidmatan pengguna dan perniagaan dimenangi oleh Tazrah Digital Sendirian Berhad dengan produk Tazrah Mobile App. Produk Pacemate oleh Nice Fox menjuarai kategori perkhidmatan masyarakat dan keikutsertaan. Onion Sendirian Berhad dengan produk Smart IoT Manhole Access Monitoring System diumumkan sebagai penerima merit bagi kategori perindustrian. Juara bagi kategori pemula, produk Body Track disandang oleh Soulcat Entertainment Sendirian Berhad. CogniCare Technology dengan produk Care4U dan DataStream Digital Sendirian Berhad DST dengan produk MyDST Super App masing-masing menjuarai kategori penyelidikan dan perkembangan dan kategori teknologi. Soulcat Entertainment Sendirian Berhad dengan produk Body Track diumumkan sebagai pemenang anugerah penaung diraja Bikta 2026. Dulian Teramat Mulia berkenan menerima pesamba dan seterusnya berangkat menyaksikan galeri Bikta dan pameran produk pemenang Bikta 2026. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan pagi tadi di jabatan berkenaan. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaru iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaru terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Majlis penutupan dikir maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Jawatankuasa Takmir Belia Syababul Iman dan Jemaah Muslimah Masjid Sultan Sharif Ali semalam mengadakan majlis tersebut di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis yang sama juga diadakan pagi tadi oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE di Lambak Kanan pagi tadi turut mengadakan majlis penutupan dikir maulud. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio

Televisyen Brunei, data stream digital Sendirian Berhad DST, buku resep Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ketabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk Kapal Iman dan Takwa. Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita ni adalah kapal yang berlayar di lautan telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita ni adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini. Sebab itu, pentingnya dalam hidup kita ni menjaga solat dan Al-Quran untuk meyakinkan, menguatkan iman kita ni. Bukan sahaja sebagai seorang Muslim, tetapi sebagai seorang manusia yang mempunyai akhlak dan iman yang tinggi. Andai kita ni meninggalkan solat dan Al-Quran dengan cemata saja, mudah meninggalkannya, maka hidup kita ni pun macam mana jua. Hancur, tidak ada ketenangan dan keamanan yang membuatkan hidup kita ni sentiasa dalam keadaan sempit dan siksa. Sebab dalam dunia yang fana ini, dalamnya mempunyai banyak cabaran, dugaan, godaan dan tantangan yang melemahkan kita ni. Andai kita ni lalai, berputus asa dan terpengaruh dengan dunia, maka kita ni akan jatuh. Seperti mana kapal yang tidak ada yang pandai mengemudi. Tapi dengan menjaga kedua ani tadi, solat dan Al-Quran, kita ni yakin serta bertakwa kepada Allah, insya-Allah kita ni akan selamat di dalam dunia yang fana ani. Marilah kita ni jaga baik-baik kapal layar kita ni di lautan yang luas ani, menumpuhi segala ribut dan taufan untuk sampai ke destinasi yang kita ni ingin sampai, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu untuk episod hari ini. Insya-Allah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.

Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

0: FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM. Hibur, bergerak, menindak.
0: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.